0: Mbibi sekelwa chuchi
1: tuluwa nonga polisi ekoze omulimo gwa manyi ngekwata abanyube njaga egudde musamba anu na ula wayokeza msonyue baku tenjaga ababa dewa jinywa bonna njaga njaga ekuta aba polisi ndi soba I'm sober. Njaga ekuta aba polisi babiri bade basalikiriza musamba lya polisi ngawe mulaba njaga ekoze kinene nnyo mukutaasa polisi njaga.

0: Kuliria mokolio neri kulio kumpi obot kubireko Kunoti satwe mubiri Nya noti tano Munana noti doti Mogo
1: Eno ya Simba
2: News Kuli wangu ama uliwe gaba Kuna agesi kakusa weno

0: kuseka omulungi
1: kanyike katigobera kanyike kijana talazo wapesimu noga tewaye nonyeza kumusajia wange kijana mchomo nee karika ruka sikembu kijana bale karika ndaka fero joweri ya kekanjoze nekagambu kijana ruti gasia danga muno manyira kato kato vadewa.